2023 kuMay 2026 inkonzo izoqala ngo 9 ekseni ekhaya kwaMakhanya. Thiwa ke ngemniningwane kungathintwa umsa wakhe eMakhanya ku 074 542 5960, 074 542 5960, inamba kamsa wakhe eMakhanya mayelana nokufihlwa kagogo uMakhanya. Ugogo Sibongile le kwashozi eAdams Mission. 0604807164. Asikulingena wethuba uphake cishe ngathi uphakele umthakathi.